0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, tulis Yesaya, Nabi Israel, dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya pasal 40 ayat 11. Tidak heran jika jiwa George Frederick Handel, orang yang menulis Mesiah, tergugah saat ia merenungkan ayat-ayat tadi. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Kristus. Namun sama seperti di waktu itu, gambaran dari seorang gembala hampir tetap sama kuatnya di Timur Tengah di zaman ini. Dari panasnya pasir di Sahara hingga ke bukit-bukit landai tempat Laut Tengah yang biru bertemu dengan daratan, masih banyak gembala yang bisa kita temui di sana. Jujur saja, diperlukan kepribadian yang spesial agar bisa menghadapi isolasi dan kesepian yang mewarnai kehidupan seorang gembala, dan juga kegigihan untuk menghadapi cuaca, jam kerja yang panjang, dan tentu saja rasa bosan karena harus mengejar-ngejar domba yang tersesat lagi dan lagi, hari demi hari. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, tulis Yesaya tentang Yang Maha Kuasa. Dia mempedulikan umatnya. Daud, yang menjadi gembala pada masa mudanya, menuliskan, "Punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Mazmur 100 ayat 3. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, domba adalah termasuk yang kurang cerdas. Singa berkeliaran di antara rumput yang tinggi, buaya bisa melindungi dirinya sendiri, burung terbang di udara. Tapi tanpa adanya gembala untuk melindungi mereka, domba akan berjalan tanpa sadar menuju bahaya dan dengan segera dilanda bencana. Meskipun banyak hal yang berubah di dunia, ada hal-hal yang tidak banyak berubah, termasuk kemampuan kita sebagai manusia yang lemah untuk mendatangi masalah dan tersesat jauh dari perlindungan gembala kita. Anda tentu mengira kita akan belajar dari kesalahan orang tua kita. Tidak juga. Kita membuat kesalahan kita sendiri. Kita mengira kita berbeda dan bahwa aturan yang berlaku atas generasi yang lama sudah tidak berlaku lagi. Tidak heran Yesaya menulis, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya pasal 53 ayat 6. Salah satu ciri yang mengagumkan dari Alkitab, kitab yang agung ini, adalah penulis-penulisnya memiliki latar belakang budaya yang beragam dan terpisah oleh waktu selama berabad-abad. Tetapi mereka semua menyuarakan hal yang sama. Baik perjanjian lama dan baru menggambarkan Allah Bapa kita di surga sebagai sosok yang memperdulikan umatnya. Dengan segala kegagalan kita, kesengajaan kita untuk menyimpang dari apa yang kita tahu adalah benar, Dia mencari kita dan dengan lembut membawa kita kembali bagaikan gembala yang mencari domba yang hilang. Yesus menceritakan kisah gembala yang memiliki 99 domba dalam kawanannya, tapi ia meninggalkan domba-domba yang selamat untuk mencari domba yang hilang. Dan ada sukacita waktu ia menemukannya. Bolehkah saya bertanya jujur saja, apakah Anda merasa seperti domba yang hilang di belantara, terasing dan jauh dari perlindungan gembala, dari kasih Sang Bapa? Nyatanya, gembala jiwa Anda sedang merindukan Anda jauh lebih dari Anda merindukannya. Kadang-kadang Allah menggunakan dorongan yang lembut untuk

Anda. Perkataan Yesaya tadi tetap merupakan sebuah kabar baik. Ia menghimpunkannya dengan tangannya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Petra FM. Sahabat Petra, masih di Embun Pagi hari ini tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan hari ini hari Rabu, sahabat Petra, sudah di tengah minggu. Tidak terasa minggu ini kita sudah jalani mau masuk 3 hari ini. Jadi sahabat Petra, mungkin sudah banyak juga yang ngebut ya dalam pekerjaan karena kejar tayang supaya minggu ini semuanya selesai sesuai target. Semoga sahabat Petra dikaruniai kelancaran dan juga kekuatan untuk menyelesaikan segala pekerjaan dan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab Anda sepanjang minggu ini. Tentu kami juga berharap hasilnya pun juga baik dari apa yang Anda kerjakan. Anda yang sekarang ini mungkin masih ujian, kami juga berdoa supaya Anda juga diberikan nilai yang bagus, hasil yang bagus untuk segala usaha Anda. Dan juga kami ingin menyapa Anda yang di rumah. Kami juga berharap Anda sehat-sehat, sahabat Petra, untuk menjalani hari ini. Dan selamat berkarya juga di rumah, kiranya Tuhan bersama dengan Anda. Nah, sahabat Petra, di Radio Petra hari ini cerah ceria gitu ya, karena matahari juga bersinar cerah. Dan tentu ini menjadi awal yang baik untuk kita mengawali hari ini bersyukur kepada Tuhan. Tadi lagu yang kita dengarkan, berseru kepada Tuhan, itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menjalani hari, doa itu tentu menjadi tumpuan untuk kehidupan kita. Dan mengingat bahwa hidup kita ini tidak sendiri, sekali lagi sahabat Petra. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan semoga sepanjang hari ini sahabat Petra juga boleh merasakan Tuhan hadir dan menyertai sahabat Petra semuanya. Karena ini kegembiraan kita sebagai orang-orang percaya. Juga kami terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada beberapa di sini sahabat Petra. Ada Pak Hari, kemudian ada Bu Sri Rahayu, Pak Herianto, ya. Lalu ada juga Bu Ana Irnawati. Terima kasih untuk request lagunya. Dari Bu Ana Irnawati ada satu salam ya untuk Bu Vena, untuk Bu Yuni, Bu Ika, Bu Oni, Bu Sri, Pak Dus Maranata, wilayah Yogyakarta Barat, dan seluruh warga Jemaat GKI Ngupasan. Salam sehat selalu, dan salam sehat juga untuk semua pendengar Radio Petra. Semoga sukacita Kristus ada pada kita semuanya. Terima kasih untuk Bu Arna yang sudah mengirim request dan juga pesan yang memberkati kita semuanya, sahabat Petra. Ada satu lagu sahabat Petra dari Irwan Alexander, Bagai Raja Wali.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Tahan Banting. Sahabat Petra, piring yang terbuat dari melamin memang tidak seindah piring keramik. Piring melamin memang kalah mewah dibandingkan dengan piring keramik. Tapi sampai hari ini, piring melamin tetap laris. Mengapa? Alasan utamanya adalah piring melamin itu tahan banting. Jatuh, tapi tidak pecah. Dibanting, tapi tetap utuh. Beda jauh dengan piring keramik yang meski terlihat bagus, tapi sangat rapuh. Piring keramik tidak tahan banting. Perlakuannya harus ekstra hati-hati. Terbentur sedikit, retak. Apalagi kalau jatuh, jelas pecah. Ya, sahabat Petra, jika berbicara soal mentalitas, sesungguhnya di dunia ini pun ada dua tipe orang. Tipe melamin atau tipe keramik. Ada orang yang rapuh, tapi ada juga yang tangguh. Ada yang rapuh, tapi ada juga yang tahan banting. Ada yang baru sedikit berbenturan sudah retak, tersinggung, marah, dan ngambek. Tapi ada juga yang kebal benturan. Ibarat mesin, ada yang gampang rewel. Tapi ada juga yang bandelnya minta ampun. Tentu saja, kesuksesan akan menjadi milik orang-orang bermental baja, bukan orang-orang bermental kaca. Nah, bagi orang yang bermental baja, kesulitan dan tantangan adalah tempaan. Tapi bagi orang yang mentalnya kaca, kesulitan dan tantangan adalah tamparan yang membuatnya selesai. Sahabat Petra, salah satu kunci keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya adalah ia memiliki mental baja. Ibarat mesin, maka mesinnya sangat bandel. Ibarat perkakas, maka Paulus itu bak piring melamin. Tahan benturan, tahan pukul, dan tahan banting. Paulus tidak pernah frustasi karena masalah. Sebaliknya, justru masalahlah yang frustasi menghadapi ketahanan Paulus. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Sahabat Petra, iman yang sungguh mantap. Demikian pula halnya dengan kita. Usaha meraih tidak pernah mudah. Akan ada tantangan, kesulitan, hambatan, dan masalah di sini dan sana. Selama kita memiliki mental tangguh, bukan rapuh, kita pasti bisa melewati itu semuanya dengan penuh kemenangan. Yang penting, apapun keadaan, sahabat Petra, jangan sampai menyerah. Tahan bentur, tahan pukul, dan tahan banting. Sukses itu milik orang tangguh, bukan rapuh. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi dan sekarang sudah pukul 7:39, sahabat Petra. Tentu kami berharap Anda yang sekarang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja juga boleh menyiapkan diri dengan baik, sehingga ya apa yang harus Anda kerjakan hari ini juga bisa tertata, sahabat Petra. Dan satu info, sahabat Petra, bagi sahabat Petra yang sekarang ini sedang mencari kos yang nyaman untuk ditinggali, ya, nyaman juga untuk Anda beraktivitas, di studio Radio Petra ada kos eksklusif, sahabat Petra, kos Petra Damai. Jadi kalau Anda masih ingin mencari tempat kos, Anda juga bisa menghubungi Radio Petra. Tentu kami menyediakan kos yang nyaman, yang teduh, damai, penuh dengan pepohonan. Ada kicau burung juga di sini, sahabat Petra, yang tentu saja akan membawa sahabat Petra tinggal nyaman. Kami berharap jika Anda memerlukan kos, Anda bisa juga menghubungi Radio Petra. Semoga informasi ini menjadi berkat bagi Anda, sahabat Petra, dan terus melanjutkan aktivitas kita hari ini dengan Bun Pagi. Kami berharap sajian-sajian kami juga boleh memberkati Anda semuanya dari tadi pagi, dan kami juga terima kasih untuk kesetiaan Anda semuanya, sahabat Petra. Dan kalau kita melihat hari-hari ini, sahabat Petra, memang keadaan bangsa kita ini perlu didoakan, sahabat Petra. Ada banyak krisis multidimensi yang memang kita perlu sikapi, ya, ekonomi, politik, ya, sosial juga. Tentu ada banyak keprihatinan yang sekarang ini kita hadapi. Kita bisa merasakan harga-harga juga naik. Ada banyak hal yang sepertinya perlu dibenahi. Kami berharap kita juga terus bisa berdoa bagi bangsa kita dan punya peran dalam perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan di sekitar kita, sahabat Petra. Dan kita terus bisa berdoa supaya bangsa kita pun juga menjadi bangsa yang adil, makmur, gemah ripah roh jinawi, sahabat Petra. Dan untuk semua bangsa Indonesia pun bisa menikmati apa itu pembangunan dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Terus berdoa untuk Indonesia, sahabat Petra, dan terus bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini.

0: mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: 105.7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berterima kasih sahabat Petra setia mengikuti program Bun Pagi ini dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan kita akan bertemu kembali sahabat Petra besok pada waktu yang sama. Jadi kami berharap sahabat Petra juga ada dalam kondisi yang sehat sampai kita bertemu kembali besok. Tuhan berkati sahabat Petra dan tetap bersama dengan kami di 105.7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Bagaimana mencegah masalah uang berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara suami dan istri? Yaitu dengan saling terbuka. Cobalah terbuka dalam membicarakan keuangan dengan pasangan. Bicarakan bersama apa yang menjadikan kecemasan masing-masing sehubungan dengan uang. Cobalah untuk tidak membuat penilaian sepihak dan dengarkanlah apa yang diutarakan pasangan Anda dengan seksama. Walaupun pembicaraannya mengenai uang, sebaiknya dilakukan secara terbuka. Tetap menghargai kebutuhan pasangan Anda akan privasinya. Hargai keinginan pasangan untuk menyimpan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi dan hobinya. Berilah kesempatan kepada pasangan Anda untuk sesekali membeli apa yang menjadi kebutuhannya, asalkan jumlahnya ditentukan bersama. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

Until you come and sit away with me. Cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki Hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Aijang Patethuru, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Mingyin, zai ziji de sui zhong, zai ziji de sui zhong, zai ziji de sui zhong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin zai ziji de shu zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap,

0: terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gunakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu. Beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
7: Love and Inspiration
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Citra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya.

0: Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sidang pendengar yang kekasih, berikut ini kami siarkan cuplikan khotbah Pastor Timothy Roy Partiko dalam kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa, yaitu mendidik jiwa agar selalu happy. Katakan, 1, 2, mendidik jiwa agar selalu happy. Beri tepuk tangan bagi dia, saudara. Dan bagaimana jiwa kita, kita harus mendidiknya supaya kita boleh menjadi happy. Itu sebab saya ingin mengajak sekali lagi kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13, 14 dan 15. Kita mulai dari judulnya, dalam perlindungan Tuhan. 1, 2, dalam perlindungan Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Saudara, ini kelihatannya hanya anjuran biasa ya. Tetapi kita tahu apa yang kita baca ini adalah firman Tuhan. Katakan, saya tahu yang saya baca adalah sabda Tuhan. Ya. Jadi saudara harus membedakan apa yang saudara baca, apa yang saya baca. Ketika kita membuka buku ini, kita membaca apa sabda Tuhan. Amin. Ya, saudara. Jadi kalau saudara membuka buku ini, saudara harus punya pikiran apa? Saudara membaca firman Tuhan. Ya, jangan lupa. Nah, dalam lindungan Tuhan, ayat yang ke-13, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara, semua orang, semua ingin hidup yang baik, menikmati hidupnya. Saya mau tanya, saudara mau apa tidak? Mau? Kalau mau itu nadanya tinggi, mau gitu. 1, 2, mau. Nah, saudara mau. Kalau saudara mau, maka ayat 14 ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ayat 14 hanya bicara soal lidah, mulut dan bibir kita. Saudara, coba, rahasianya kok sepele sekali. Saya pikir saya harus berkorban banyak. Saya pikir saya harus ini dan itu, banyak pengorbanan hidup saya. Saya pikir saya harus menyendiri dan tidak boleh kena keduniawian. Saudara, saudara yang saudara pikir, yang saya pikir beda. Katakan beda dengan yang Tuhan pikirkan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, siapa yang menyukai hidup? Semua orang. Gimana caranya? Ah, pasti setengah mati, pasti penuh pengorbanan, pasti banyak yang saya harus korbankan. Saya harus banyak menderita, saya harus banyak menyepi, saya harus banyak berdiam diri, saya harus banyak menyangkali diri saya. Saudara, ya itu termasuk. Tetapi hal yang penting daripada itu semua, menjaga lidah, bibir dan mulut kita. Amin. Amin apa tidak? Saudara bayangkan gigi atau lidah kita atau rongga mulut kita sakit, infeksi, ada luka. Saudara barangkali, saudara radangan. Saudara, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa tidur dengan tenang, badan gregesi dan demam. Saudara, kita menjadi lemes. Kenapa sih? Karena organ tubuh ini, yaitu mulut kita, rongganya, bibirnya, lidahnya, saudara, selaput suara yang mengeluarkan suaranya, saudara, ini adalah bagian pintu gerbang dari hati kita, dari hati saudara, dari hati saya. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita menjaga pintu gerbang dari hidup kita, yaitu seluruh mulut kita, lidah, bibir, dan mulut kita suci. Apa, saudara? Apa, saudara? Jangan lupa. Dari situ akan masuk, kalau gerbang hidup saya dan saudara ini suci, kudus, dan berkenan, saudara, Tuhan memberi kepada kita makan yang berlimpah. Makan yang berlimpah itu berarti apa? Jaminan hidup saudara. Bukan hanya untuk sehari 3 kali saudara dikasih makan, tapi seumur hidup, katakan seumur.

0: ternyata beda sekali. Menjaga mulut, lidah, dan bibir kita, saudara, untuk selalu mengucapkan yang benar, memuji Tuhan, menyembah Dia, saudara, itu adalah menjadi kunci daripada menikmati hidup. Ya, jangan lupa. Sederhana kan? Kita mau berkata sesuatu yang gak benar atau bohong atau sesuatu yang akan menimbulkan pertikaian, perselisihan, kita tahan. Saudara, gak jadi. Saudara, engkau menikmati hidup dengan satu jasamu itu. Baru satu jasa saudara lakukan. Pada diri saudara, pada masa depan, hari tua, kematian saudara. Saudara berjasa pada hidup saudara. Saudara sangat menghargai hidup saudara. Saya sangat menghargai hidup saya. Lain kali kita kepengen lagi untuk cerita tentang si A atau si X, kita tahan lagi. Saudara berjasa dua kali untuk kenikmatan hidup saudara, untuk perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Bicara dari mulut kita itu sangat-sangat diteliti, ditimbang, dan di-scan. Bukan hanya suaranya, tapi maksudnya apa. Repot saya kalau apa yang saya mau katakan dan saya katakan itu di-scan, di-record oleh Tuhan, dan nilainya jelek. Saudara, saya tidak menyukai, saya tidak mencintai hidup saya. Tidak. Orang yang sembarangan bicara, orang yang menebarkan isu, orang yang marah-marah tanpa sebab, orang yang menyebabkan perselisihan antara dua pihak, adalah orang-orang yang tidak mencintai hidup. Saudara, itu sebab kita harus tahu, kalau sisa setahun 195 hari yang kita akan jalani bersama hari ini dalam tahun ini, kita merindukan setahun hidup dalam realita janji Allah. Maka kita harus menjaga, katakan, maka saya harus menjaga bicara saya, pintu gerbang saya tidak gampang dibuka, kecuali untuk firman dan fakta kebenaran, kecuali untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Semua katakan, itu sebab. Angkat tangan saudara. Ya Allah Roh Kudus, berikan pada hati hamba segala penciptaan karangan yang berkenan, supaya keluar dari pintu gerbang mulut hamba semua yang menyenangkan hatimu. Itu akan menjamin hidup hamba selalu bisa dinikmati, jauh dari kesusahan, malapetaka, nasib yang jelek, dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy.

0: di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Mitra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

Selamat siang sahabat Petra 105,7 lagi ya dengan sahabat Petra di Gita Prima siang hari ini sampai jam 2 nanti. Dan tentu saja senang banget bisa ketemu sahabat Petra semuanya di siang hari ini. Satu jam saja cukup ya, kita akan flashback ke lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun kebelakang. Catatan kasih, kisah tadi dari Mbak Vika Duri ya, sudah cukup lama tapi kayaknya lagunya terpilih juga enak kita dengarkan siang hari ini. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima, tentu saja selalu berharap sahabat Petra semuanya di situ baik-baik saja. Semuanya baik, lancar segala sesuatunya gitu. Juga yang berulang tahun spesial untuk semuanya di situ, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Selamat ulang tahun, selamat bertambah usia. Semakin lancar, semakin baik. Dan terus berusaha untuk tidak bertambah merepotkan orang lain di sekitar kita. Kadang-kadang kita lupa sahabat Petra bahwa apa yang kita kerjakan itu membuat orang lain repot gitu. Dari hal kecil sampai yang besar. Sampai jam 2 nanti. Sahabat Petra, silakan yang mau request ke 0856-0202-4567. Bahagia terus, sehat terus, terus dan didampingi lagu-lagu dari Petra sampai jam 2 nanti.

0: Sahabat Mitra.
1: Sebuah lagu lawas, sebuah lagu yang cukup lama, sangat fenomenal dari Mas Krisye dengan Pelangi. Katanya akhir-akhir ini kita agak susah untuk tersenyum buat diri sendiri maupun untuk orang lain, Sahabat Mitra. Katanya begitu, padahal itu sebuah sesuatu maksud saya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dan simpel kalau kita memang terlatih gitu. Jangan lupa Sahabat Mitra, sebuah senyuman yang tulus dengan membuka bibir, gigi kelihatan sedikit itu, kalau tidak dibiasakan juga susah Sahabat Mitra. Dan ternyata kalau itu bisa dilakukan otomatis dengan siapapun yang kita temuin, itu juga membuat orang lain juga dipaksa untuk tersenyum Sahabat Mitra. Kecuali orang-orang tertentu yang memang tanda petik mempunyai rasa malu, sangat pemalu gitu maksud saya. Dan itu bisa dicoba Sahabat Petra, saya sudah coba. Siapapun saya ajak senyum gitu, ternyata semuanya senyum kok Sahabat Petra ya. Ada satu gagal gitu, mungkin karena saya nggak tahu kenapa. Tapi 1:100 lah gitu. Menarik, sekilas tadi membahas lagunya Mas Krisye dengan Pelangi. Karena kalau tidak ada senyuman, hidupnya tidak berarti. Waduh, sungguh dahsyat arti sebuah senyuman katanya gitu. Mudah-mudahan sekali lagi Sahabat Petra, segala sesuatu yang kita lakukan termasuk sebuah senyuman ini juga menjadi tanda bahwa

kita sedang paling tidak menikmati kehidupan ini dengan jalan gitu, dengan ngalir gitu. Punya masalah senyum bisa tidak? Tetap bisa, sahabat Petra. Ketika itu bisa membedakan, walaupun mungkin agak sedikit tidak ikhlas gitu. Gak apa-apa, tapi terus dicoba, sahabat Petra. Dan biasa di Gita Prima, sahabat Petra, kita akan menyampaikan sebuah tema, sebuah informasi untuk kita semuanya. Baik itu hal yang sedang viral maupun yang simple, yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Nah, siang ini sahabat Petra, saya mendapat sebuah artikel. Tapi ini berita-berita yang apa ya, sahabat Petra, yang tidak atau kurang membahagiakan bagi kita semuanya, apalagi yang mengalaminya. Tidak apa-apa, karena harapannya kita bisa belajar dari sebuah pengalaman orang lain gitu. Saya berkali-kali kayaknya pernah mengatakan bahwa kita tidak harus jatuh ketika sudah ada contoh di sekitar kita gitu. Ya, kalau di situ pasti membuat kita jatuh, ngapain kita ngikutin gitu. Ya, jadi lihat pengalaman orang lain tidak salah. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang juga bisa kita ambil. Dan katanya kita tidak harus juga menjalani hal yang sama. Tapi benar juga ya. Pasti itu kayaknya. Yang di jalan hati-hati. Tadi WA juga katanya minta lagunya Ari Lasso yang Hampa. Mbak Rika katanya lagi menuju ke Magelang. Di mobil dengerin Petra, enak lagunya katanya. Dan kualitasnya kayaknya Petra memang jago katanya. Ya, mudah-mudahan bisa dinikmati buat siapa saja itu, terutama pas lagunya muter, bukan pas saya ngomong gitu. Jadi suaranya enak gitu, clear gitu ya. Mudah-mudahan sampai Magelang, ya minimal sampai Muntilan lah Petra masih bisa didengarkan di radio. Terus beralih ke streaming, nah itu dimanapun bisa didengarkan. Nah, sahabat Petra, ada sebuah pembelajaran yang akan saya sampaikan ini buat kita semuanya. Bagi terutama sahabat Petra yang berbisnis ya, sebuah kos gitu, atau sebuah rumah, atau sebuah daerah, atau sebuah pokoknya tempat di mana itu bisa dipakai orang lain dan kita bisa mendapatkan income dari situ. Artinya menyewakan sebuah tempat gitu. Ya, dan sekarang kayaknya ini menjadi pilihan bagi sahabat Petra yang beruntung karena memiliki sebuah lahan, entah itu rumah, entah kamar, entah sebuah apa namanya, kafling gitu, yang dipunyai gitu, memang beruntung gitu. Entah karena beli sendiri, entah beruntung karena dikasih oleh orang tua yang memang sudah dibagi-bagi gitu. Ada sebuah berita, sahabat Petra, informasi buat kita semuanya. Kalau mau menyewakan, ya sekali lagi sahabat Petra, kalau mau menyewakan kepada orang lain, entah itu rumah, entah ruko, dan sebagainya, mulai sekarang tetap harus tetap waspada. Bukan hanya kebahagiaan di awal ketika kita menerima sebuah uang sewa yang cukup banyak, misalnya selama 3 tahun mendapat 150 juta katakan begitu ya. Tapi juga ternyata itu nanti akan tidak berarti atau sia-sia ketika kita akan mengalami sebuah peristiwa yang sebenarnya bukan kita yang berbuat, tapi si penyewa yang melakukan itu. Dalam hal ini melakukan sebuah tindakan yang masuk dalam kriminal gitu. Dan kebetulan memakai lahan atau tempat yang kita sewakan. Sebuah kisah ini, fotonya seorang ibu menangis, sahabat Petra. Kasihan juga gitu saya melihatnya. Dan ini di upload di kompas.com tanggal 10 Juni hari ini, jam 10:30 tadi. Judulnya, sahabat Petra, berita ini adalah datangi Polres Kebumen, cari aset 250 juta rupiah yang hilang. Warga menangis titik dua. Ini saya baca sesuai yang tertulis, sahabat Petra. Saya sudah tidak punya apa-apa, katanya.
Dan sahabat Petra di foto tersebut diperlihatkan seorang ibu dengan mimik yang memang sedih dan sambil berbicara dan sambil mengeluarkan air mata gitu. Jadi ini ceritanya sahabat Petra, seorang warga bernama Siti Muhajiroh ya, benar, menangis saat berada di ruang propam Polres Kebumen. Jadi dengan air mata yang tidak bisa dibendung setelah upayanya mencari kepastian hukum mengenai aset usaha miliknya belum membuahkan hasil. Barang-barang yang disebut tidak terkait dengan tindak pidana, itu justru dilaporkan hilang setelah tertinggal di sebuah bangunan yang dipasang garis polisi. Dalam video yang merekam tangisan seorang ibu tadi, Bu Siti Muhajiroh tadi, beredar luas sahabat berita di media sosial dan ternyata cukup menarik perhatian publik gitu. Jadi Ibu Siti menyampaikan kekecewaannya karena barang-barangnya miliknya yang bernilai ratusan juta rupiah belum juga ditemukan. Dia mengatakan kepada Pak Polisi gitu, karena rumahnya dipakai garis polisi karena ternyata rumah yang disewa dipakai oleh penyewanya untuk melakukan sebuah tindakan kriminal ya. Jadi dia mengatakan dengan isaknya, katanya, seharusnya kan dijaga Pak, katanya, bukan dibiarkan hilang. Tolonglah Pak, saya sudah tidak punya apa-apa, kata Bu Siti yang menyampaikan kepada polisi di Kebumen gitu. Dia katanya sudah berulang kali berusaha untuk mencari kejelasan, tapi sampai saat ini juga harus belum mempunyai hasil yang diharapkan. Bahkan dia sampai mengatakan sama polisi bahwa setelah kasus ini dia juga bingung rumahnya seperti apa posisinya. Kemudian dia juga cerita ke kantor polisi juga karena sudah disita. Dia mengaku harus meminjam sepeda motor dari tetangganya. Dan banyak pengalaman ketika dia di kantor polisi dan terus akan mendapatkan mencari barang-barang yang hilang. Jadi sahabat Petra, Bu Siti ini sebenarnya seorang yang mempunyai sebuah bangunan gitu. Dan ternyata rumahnya ini yang disewakan ini dipakai oleh penyewa untuk bisnis kasus investasi bodong, sahabat Petra, yang kini sedang berproses. Jadi sehingga terbawa, akhirnya dia terbawa-bawa sebagai pemilik rumah dan akhirnya mendapat sebuah peristiwa yang dia sendiri sampai bingung karena kehilangan segala sesuatunya, termasuk barang-barang yang di dalam tertinggal di dalam rumah yang disita atau dipasangi garis polisi tersebut, sahabat Petra. Itu sahabat Petra sekilas tentang peristiwa sewa menyewa rumah untuk kita semua menjadi sebuah perhatian, sahabat Petra. Kemudian saya mencari tahu, sahabat Petra, dari sisi beberapa sisi agar kita pengalaman dari peristiwa tersebut gitu, sahabat Petra. Jadi kalau menyewakan rumah, sahabat Petra, untuk aktivitas kriminal itu memang ada membawa risiko hukum dan finansial yang sangat besar bagi pemilik properti, sahabat Petra. Kita dapat dianggap terlibat ya. Sekali lagi, kita bisa dianggap terlibat jika terbukti ya. Sekali lagi, kita dapat dianggap terlibat jika terbukti membiarkan. Nah, ya artinya membiarkan aktivitas di rumah tersebut gitu, atau mengetahui tindak pidana tersebut. Jadi masalah, kita akan terlibat di situ. Dan risikonya adalah dijerat sebagai tersangka. Kita bisa, kalau kita tidak bisa membuktikan ketidaktahuan kita gitu, kita bisa terjerat dengan sebuah pasal yang artinya pasal yang mengikut sertakan kita, atau istilahnya bahasa hukumnya turut serta
bahasa Belandanya atau bahasa hukumnya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Lama tidak mengucapkan ini, sahabat Petra. Medep lek tinghed. Intinya istilahnya itu yang bahasa Indonesia, di Indonesianya dianggap memfasilitasi tindak pidana sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Itu akibatnya sahabat Peter, kemudian ada penyitaan aset gitu. Dan misalnya ada kerusakan, itu bukan tanggung jawab ketika ada pemeriksaan dari kepolisian, itu menjadi tanggung jawab yang punya gitu. Misalnya ada penggerbekan, misalnya markas judi atau tempat penampungan ilegal, itu juga seringkali menyebabkan kerusakan parah pada bangunan yang biayanya harus ditanggung oleh si pemilik sendiri, itu risiko lainnya gitu. Banyak lagi ya, ada stigma negatif dari tetangga ya, kemudian sanksi warga setempat, tekanan sosial kadang-kadang sahabat Petra, yang merasa terganggu atau dirugikan dengan aktivitas tersesuatu di sebuah rumah kontrakan. Itu sahabat Petra sebuah pengalaman dan ini menjadi catatan buat kita semuanya. Jadi cara penyegahnya gimana sahabat Petra? Saya baca di sebuah artikel sahabat Petra. Intinya bahwa sebelum menyewakan kita harus standar aja sahabat Petra, catat dan verifikasi KTP atau kitas untuk calon penyewa bagi luar penyewa luar negeri gitu. Kayaknya kitas ini kartu izin tinggal sementara untuk penyewa yang dari WNA kayaknya sahabat Petra. Itu dicatat dan dilaporkan penyewa kepada ketua RT dan RW. Kalau dari awalnya sudah begini, biasanya para penyewa yang mungkin akan melakukan sesuatu sudah paling tidak akan lebih hati-hati atau mengurungkan niatnya karena tertib gitu. Dan jangan lupa juga gunakan perjanjian sewa notaril katanya, karena ini akan mengamankan secara hukum di hadapan notaris. Ribet memang, tapi kalau nggak yakin dengan si penyewa akan diarahkan ke sana aja. Jadi di situ ada hukum yang mengatur di hadapan notaris. Dan jangan lupa juga kalau sudah jalan sahabat Petra, kita lakukan inspeksi secara berkala dan sopan ke rumah yang disewakan untuk memastikan properti digunakan sesuai peruntukannya. Mudah-mudahan tidak terjadi ke kita semuanya peristiwa ini sahabat Petra. Kadang-kadang kita lebay atau kadang-kadang kita lupa ketika sudah mendapatkan uang yang cukup besar di muka karena menyewakan rumah atau menyewakan sebuah lahan. Tetap jaga-jaga sahabat Petra. Mudah-mudahan penghasilan yang ada dari itu juga tidak mengakibatkan sebuah masalah yang tidak sebanding

Sahabat Petra, hampa dari Ari Lasso, lagu sebuah lagu yang sudah cukup lama, 2007. Sekarang jam 1.34 menit, Sahabat Petra. Saatnya kita mendengarkan sebuah lagu dari Koes Plus ya, satu saja untuk flashback ke belakang. Enak kok lagunya, simple. Dan ini judulnya, untuk kali ini saya pilih yang sesuai, ikut prihatin dengan seorang ibu yang lagi, saya sangat sedih melihat wajahnya di kompas.com tadi, yang lagi mempunyai masalah, maunya mendapatkan uang dari ngontrakan rumahnya, tapi karena kontrakan rumahnya dipakai untuk penyewa, dari penyewanya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kena imbasnya, jadi sedih banget gitu. Kadang-kadang kita juga mengalami dengan model yang sama, dan kadang-kadang juga sembuh dengan sedikit terhibur dengan sebuah lagu yang mewakili

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

Sebuah lagu yang juga fenomenal dan dinyanyikan tadi bukan oleh penyanyi aslinya, tapi oleh Bram Pahana gitu. Enak kita dengarkan sebab itu, dan katanya buat seorang teman saya Mas Didi juga yang lagi dengerin di Jalan Magelang. Saya lupa apa sih namanya, Karangwuni, Karangwuni. Itu loh rumahnya yang Dronjong. Apa namanya? Itu daerah apa, lupa saya. Saya terus Mas Didi, terima kasih juga yang lain, KR yang juga mendengarkan sehat-sehat selalu, juga teman-teman yang lain. Mbak Ira juga yang tadi WA katanya minta lagunya yang boleh nggak, yang sudah cukup lama, dari Dian Permana Putra. Boleh, silakan, yang penting terseleksi dan enak kita dengarkan, buat bisa didengarkan oleh lintas generasi juga gitu ya di Gita Brima ini. Sekali lagi sahabat Betra, untuk terus mempersiapkan segala sesuatunya, kalau kita memang akan bekerja sama dengan orang lain, dipastikan dari awal clear gitu, walaupun itu dengan kadang-kadang dengan saudara juga ya, bukan apa-apa, bukan negatif, bukan curiga, tapi untuk ngawekani, bahasa Inggrisnya ya, untuk ngawekani. biar enak gitu, jangan sampai bubar kekeluargaan karena hanya karena sebuah bisnis gitu, apalagi dengan orang-orang yang kita baru kenal. Sekali lagi, untuk sewa menyewa tetap dipastikan ya, satu yang paling simpel yaitu kalau semuanya udah terlanjur, mulai sekarang cek secara berkala dan sopan ke rumah yang disewakan atau tempat bisnis yang disewakan, untuk memastikan properti yang digunakan, juga jenis bisnis yang dilakukan. Itu lebih, kita lebih enak dan lebih terjaga, jangan sampai terjadi apa-apa. Mungkin ada rasa tidak nyaman, karakter orang kita kan gitu. Jangan nanti mengganggu, jangan nanti sudah mereka sudah membayar. Tidak ada masalah, asal kita sopan dan menanyakan tentang bisnis yang dilakukan gitu, dengan cara gaya ngomong yang tentu saja sesuai. Gitu, sahabat Betra, daripada terjadi seperti yang dialami oleh Ibu Siti tadi di Kebumen, yang menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Sahabat Betra, nanti jam 5, jam 6 saya ngundang teman-teman ya, dari teman-teman yang apa namanya, kreasi, kreatif dan pinter membuat lagu, tapi di sisi lain mempunyai cerita background kehidupannya yang menarik. Teman-teman ini ya, nanti akan saya ajak ngobrol santai di opsi obrolan santai tapi inspiratif gitu. Yang ngasih nama juga mereka tadi. Ya, nanti kita live jam 5 sampai jam 6, kita talk show. Temanya keterbatasan bukan untuk penghalang ya, bukan penghalang untuk berkarya. Dengan teman-teman ada Mas, saya juga belum kenal, baru kenal tadi, nanti gitu. Ada Mas Didi Dharma, ada Mas Waskito, ada Mas Gilang gitu. Ngobrol dan nanti kita asik banget. Lama saya juga tidak mendengarkan secara langsung musik-musik yang sekarang lagi digandrungi oleh anak muda juga. Mungkin Petra nanti akan muter juga di jam-jam tertentu ya. Tapi yang terpilih gitu. Ya, menarik loh. Sekarang anak muda lintas segmen, bukan hanya ekonominya ke bawah, menengah ke bawah, sekarang menengah ke bawah, ke atas pun suka lagu-lagu yang bikin kita bahagia, yang namanya apa sih, campur sari atau dangdut koplo gitu, dengan tematik cinta. Waduh, menarik ya. Tapi yang menarik lagi adalah kita nanti akan menggali sisi di belakang para penyanyi, juga arrangement-nya, kemudian siapa lagi pengarangnya, lagunya. Mereka mempunyai background yang menarik dan bisa jadi inspirasi kita nanti di opsi obrolan santai dan inspiratif di 105,7 Petra FM Jogja. Pas tadi ada teman, ada tamu yang kepengen ngobrol, ya udah nanti kita ngobrol. Siapa tahu menginspirasi kita semuanya, sahabat Petra.

Sahabat Petra, ini lagu lawas ya, sudah lama ya, 80-an akhir atau 90-an awal. Tapi kalau melihat aransemennya nggak kalah dengan lagu-lagu sekarang. Kusabar Menanti, Dian Permana Putra, Mbak Ira mudah-mudahan senang dan bisa menikmati hari ini. Sahabat Petra yang lagi di jalan, sekali lagi saya sapa untuk tetap hati-hati. Dan saya nggak tahu nggak sopan, nggak bosen-bosennya mengingatkan untuk sahabat Petra yang mau keluar, yang terutama naik kendaraan roda 2, kayaknya roda 4 juga sih ya. Tapi yang saya lihat tadi banyak anak-anak muda yang masih nyambi naik motor, menggunakan HP. Sayang di belakangnya aja deg-degan gitu. Dia nunduk 2 detik, 3 detik gitu aja sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depannya gitu. Jadi diingatkan lagi untuk sabar gitu. Kalau mau HP-an ya minggir sebentar daripada terjadi yang memang kita tidak inginkan. Daripada udah terjadi nyesel biasanya gitu. Tetap jaga di kendaraannya masing-masing sahabat Petra juga parkir yang baik gitu. Dijaga jangan sampai juga ada kehilangan juga gitu. Selalu diingatkan. Sekarang jam 1.58 menit sahabat Petra, saya pamit ya. Besok ketemu lagi. Tapi nanti sore kita ketemu lagi di acara yang lain, di opsi obrolan santai inspiratif. Dan dengan teman-teman yang pencipta lagu, yang lagunya lagi banyak disuka, lagu-lagu koplo tapi menarik ya. Di situ ada filosofi kehidupan juga dan cinta yang sangat dalam gitu. Menarik, pokoknya menghibur nanti sambil kita mencari inspirasinya. Saya pamit, terima kasih dan diingatkan terus melakukan segala sesuatunya menjadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Sampai jumpa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas

Jaya, Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ya sih mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau ya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya Istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan Kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan.

0: Ultra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration. Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sahabat Petra, masih di opsi obrolan santai dan inspirasi. Keren namanya ya. Ketularan Maskito, cepet gitu. Sampai 7:30 ya, 1 jam kita di acara ini. Masih jam 7:18, masih ada 10 menit. Ada beberapa yang mungkin perlu ditambahkan atau nanti kita tahu gitu. Oke, saya ke Mas Kito dulu. Mas, menentukan sebuah judul, pertimbangannya apa Mas yang menjadi pertimbangan Mas Kito saat ini sehingga muncul judul kahanan? Kan sebenarnya bisa aja dengan judul yang mencerminkan kahanan, misalnya dunyo, misalnya kayak gitu ya. Nah, kenapa milih kahanan, yang jadi pertimbangan apa? Kemudian juga tadi ada kenyo kelangenan ya. Ya.
3: Biasanya kadang saya itu menentukan judul itu cuma ngambil dari salah satu beberapa kata yang ada di syair itu aja. Tapi sekarang saya lebih mempertimbangkan juga kalau bisa kata yang saya pilih itu belum banyak yang dipilih orang. Jadi kalau orang browsing misalnya kata itu, ya cuma ada itu. Nah, kemarin kahanan itu ternyata kalau kita cari di Spotify itu ratusan kata kahanan, lagu yang berjudul kahanan.
2: Sudah ada ya?
3: Sudah ada kan gitu. Jadi nggak spesifik gitu loh. Nah, jadi mungkin kedepannya saya memilih kata.
2: Pengalaman dari itu ya?
3: Iya, pengalaman dari itu mungkin saya lebih memilih yang lebih apa ya namanya, unik ya. Biar orang kalau misalnya judulnya apa ini ya, paling cuma itu atau 2-3 itu. Jadi kalau misalnya kayak lagu judulnya Cinta, wah itu udah ribuan mungkin ya. Rindu kan gitu. Nah, mungkin udah ribuan. Nanti orang nyari, kan harus nyari artisnya siapa sih kan gitu. Tapi kalau begitu kita kasih judul yang sudah terjadi di lagu ketiga mungkin nanti dia. Itu judulnya kan Jentrat-Jentit. Dan ternyata kata Jentrat-Jentit itu belum ada yang pakai. Jadi begitu saya browsing, Jentrat itu udah keluar, Jentrat-Jentit cuma
2: satu itu
3: yang dipakai.

0: Itu jendajen itu boso Jawa berarti itu koncone glundang-glundung.
1: Iya itu. Mega-megol kan kira-kira gitu.
0: Mobil mabul.
1: Nah, iya.
0: Apa nih ya? Ada ini Mas Didi kalau dengerin seneng nih. Ingat sketsa juga. Oke, berarti ya, prosesnya itu setiap penulis atau pengarang lagu beda. Ada yang mungkin judulnya dulu baru kontennya, liriknya atau dibalik gitu.
1: Iya. Hmm. Kalau saya cenderung saya bikin lagunya dulu mengalir, kata-kata yang keluar dari mengalir, baru judulnya apa kan gitu. Ambil biasanya, oh ini kan ada cair. Suara ketemu kenyoklangananku, ada sambil kenyoklanganan. Kalau yang di kahanan kan juga seperti itu. Ada kata kahanan di dalam saya itu sambil kahanan.
0: Sayangnya kahanan banyak banget sudah terlalu banyak.
1: Iya itu pengalaman.
0: Ditambahin aja mas.
1: Ya Pak Izo.
0: Kahanan tenan. Kayak judulnya acaranya Tukul dulu mas.
1: Iya.
0: Tukul dulu kan dilarang. Berapa buka empat malam terus ditambahi bukan empat malam.
1: Bukan banget ya.
0: Kalau ini jadi opsi kalau acara ini.
1: Iya.
0: Sahabat Beta, mas, teman-teman, ini saya baca sebuah artikel ya. Ternyata Gen Z itu ada sebuah apa namanya survei, ada 174 responden, 62% ya, 62% itu mengaku mengikuti tren musik koplo. Itu artinya cukup besar, separuh lebih. Ini lintas tadi sudah saya sebutkan di luar bahwa koplo kalau orang mengatakan ini levelnya apa secara ekonomi menengah ke bawah enggak juga. Di mobil-mobil itu wah kadang-kadang juga pada mendengarkan gitu. Artinya ini memang sesuatu fenomena yang menarik gitu. Kedepannya seperti apa mas? Mas nanti kedepannya apakah terus akan koplo ini di tadi Mbak Dika juga mengatakan mempertahankan ciri khas.
1: Iya.
0: Kan koplo tapi sing beda. Gitu loh mas.
1: Itu.
0: Mungkin itu mas?
1: Mungkin itu karena tadi saya juga beberapa hari yang lalu dapat masukan mungkin temennya Mas Aryo yang UGM itu mungkin ya yang ngasih masukan itu.
0: Kenapa?
1: Wah, itu sangat berat itu saya tapi itu bagus masukannya bagus jadi gimana cara apa mungkin lebih tepatnya mengedukasi masyarakat ini dengan budaya pop Jawa jadi punya pesan-pesan moral di dalam lagu itu. Jadi lagu kayak dia contohkan lagu kahanan. Lagu kahanan itu bagus airnya. Ada pesan moralnya di situ, ada ini. Itu mungkin yang ingin saya pertahankan, mungkin itu yang akan menjadi ikon ya.
0: Ciri khasnya.
1: Ciri khasnya di situ. Selain juga mungkin ngikutin yang kayak topik cinta mungkin saya juga tidak akan apa maksudnya tidak akan saya tinggalkan mungkin tetap mungkin dengan kemasan yang berbeda kan gitu.
0: Tapi benar loh mas, saya potong sebentar, saya agak tadi yang disampaikan teman saya yang dari UGM tadi yang bahasa apa mempunyai misi Jawa tapi apa mas mempertahankan untuk paling nggak generasi muda kan sekarang banyak orang apa namanya berduyun-duyun atau dengan semangat bahwa kita cinta Jogja dengan berbagai cara dengan pikirnya masing-masing dengan keistimewaannya masing-masing ada yang politikus dengan atau yang pendidikan dengan mempertahankan kejogjaannya dengan juga ada juga yang bentuk fisik mempertahankan cagar budaya dan sebagainya. Nah kayaknya saya nggak tahu lagu yang tadi seperti itu tapi dalam bentuk koplo ya yang gampang dicermati mengingat ini nah ini pas toh kalau tadi saya lihat dari survei ini yang responden hampir separuh itu mungkin akan mendapat respon yang baik mungkin cukup berat tapi mungkin itu menjadi proyek idealis mas gitu suatu saat wah saya Peter saya putar mungkin satu jam penuh asal isinya tentang tadi ya
1: siap
0: penyanyinya mas Didi nggak apa-apa gitu. Dan mungkin saya akan syuting gitu live nyanyi di kuburan. Wah, itu realita loh itu. Hidupmu tuh ora macam-macam rasa dau, rasa ngeyel-ngeyel. Iki loh terus sambil dia nyanyi nuding iki jeng.
1: Atau kalau perlu rilis lagu apa nanti di kuburan.
2: Pertanyaannya menarik itu.
0: Iya mas, masih
2: menarik itu.
0: Menarik ya mas.
2: Iya.
0: Iya mas, ide kadang ide-idenya agak gila memang.
2: Jadi tema lah ini mas.
0: Belum kan ya mas, artinya kalau uburan sedih, enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita mesti mengingatkan dengan visual.
1: Iya, iya.
0: Ini loh. Iya kan mas?
2: Iya.
0: Tadi yang ceritakan kalau perlu yang bentuk tengkorak deh.
2: Nah, tolong fotonya mas.
0: Menarik sahabat beta, jadi saya ketemu teman-teman yang kali ini benar-benar berkarya dengan berbagai background masing-masing ya, dengan tentu saja kelebihan juga pasti ada kelemahan, tapi ketika saling bertemu kemudian saling melengkapi menjadi sesuatu yang hebat gitu. Mas Didi, ini sebagai mungkin belum bisa dikatakan tadi Mas Didi juga belum, saya bukan penyanyi tapi bisa menyanyi. Bisa menyanyi, akhirnya nanti jadi bisa penyanyi kan?
2: Jadi penyanyi.
0: Iya kan? Sebenarnya yeah. gitu. Mas Didi, dari penyanyi yang ada saat ini, khususnya koplo gitu, Mas, apakah ada seorang penyanyi yang menjadi pembanding, artinya, wah ini api atau tidak gitu? Ada nggak Mas Didi?
1: Tidak.
0: Wah, kok tegas ya? Ini hasil macul ini. Kenapa Mas, kok tidak? Kenapa?
1: Saya itu suka dengan bermacam apa ya karakter sih sebenarnya. Dari Mas Daru yang seperti itu, Deni Caknan, Didi Kempot yang seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan.
0: Terus yang diambil apanya artinya dari mereka?
1: Caranya bernyanyi.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Terus diikuti atau harus tidak? Enggak.
1: Saya lebih seneng aku iki kok ngene.
0: Ya iki aku gitu
1: ya, maksudnya. Seperti itu. Dan saya tidak perlu harus mencontoh ini. Untuk terkenal tidak harus seperti ini.
0: Oke, berarti harusnya mempunyai ciri tersendiri. Yeah. Itu pas banget nanti yang diceritakan Mas Kito mempunyai ciri khas, kemudian penyanyinya juga mempunyai ciri khas. Musiknya juga harusnya mengikuti juga ya Mas?
2: Iya yeah, Mas.
0: Iya kan harus beda gitu juga.
2: Yeah.
0: Ada pembedanya gitu loh.
2: Iya yeah, harus ada pembedanya buat jadi ciri khas proyek ini gitu Mas.
0: Kalau di acara-acara TV itu setiap lagu bisa dikoploin ya. Ayo koplo langsung gitu-gitu-gitu. Ya,
2: langsung
0: gitu.
2: Joget itu mas.
0: Itu kan. Ya, kalau bisa ya itu hiburan sih nggak apa-apa ya kalau hiburan.
2: Nggak masalah mas.
0: Iya, iya. Tapi maksudnya kalau yang ini mesti paling tidak ada ya ciri. Kalau saya tidak boleh bilang idealis tapi ciri. Ya. Ada sebuah ciri yang bisa menjadi, oh ini loh yang menjadi ciri khasnya beda gitu. Menarik. Saya tadi belum nanya Mas Didi juga, menyanyi itu walaupun itu hobi, ya. Ini mulainya dari mana Mas, tiba-tiba gini loh Mas, orang menyanyi itu perlu sebuah kepedean loh Mas. Saya merasakan kepedean ini, oh suaraku apa, aku bisa nyanyi, akhirnya nyanyi gitu Mas.
1: Mas.
0: Ya perlu kepedean gitu. Ini Mas Didi itu merasakan kapan bisa bahwa aku bisa nyanyi gitu?
1: Nganu Mas, saya tidak pernah merasa bisa menyanyi. Ini dari kecil Mas, saya itu cita-cita jane ngono Mas. Sekolah musik.
0: Sekolah musik.
1: Ya.
0: Terus
1: tapi sama bapak itu ndak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
1: Ndak boleh. Oh. Dadi penyanyi iki arep dadi opo seperti itu.
0: Oh.
1: Nah, zaman dulu kan sekolah di musik itu enggak ada hasilnya, Mas. Tidak seperti sekarang.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Terus
1: Seperti itu. Dari itu saya akhirnya ngono Mas. Belajar sendiri.
0: Oh belajar sendiri.
1: Iya belajar sendiri.
0: Oh. Jadi otodidak gitu.
1: Otodidak.
0: Ya? Oh, nggak jadi penyanyi nggak boleh benar. Dulu kalau jadi di sekolah musik itu udah jadi mempunyai.
1: Karena orang tua zaman dulu beda kan mas, sama orang tua zaman sekarang.
0: Seperti. Ya. Tapi kalau tadi saya lihat cengkokan kemudian vibrasinya apa istilahnya lah gitu yang ini bisa muncul itu kan berarti paling tidak membaca sebuah teori gitu mas atau
1: enggak.
0: Mendengarkan orang-orang gitu.
1: Enggak
0: butatine piye kok iso
1: dadi ya, kan mas setiap hari saya itu cuma gaweane nyekel gitar bengok-bengok cuma itu kok mas dan akhirnya itu bisa menjadikan itu mas
0: gitu menarik mas.
1: Sama itu mas jadi urat malunya mungkin udah dol jadi dia nggak peduli ya itu mas jadi gitu mas.
0: Kalau mas Didi itu bukan satu yang urat malunya yang putus.
1: Iya.
0: Urat takutnya juga
1: udah putus gitu.
0: Oh gitu mas. Kedepan seperti apa nih mas? Tadi kan kita ngomong dengan Mas Tigo, dengan Mas Gilang juga ada ciri khas. Jadi Mas Mas Didi juga harus punya, kayaknya punya, harus punya ciri khas. Mas Mas Didi merasakan ada sebuah ciri khas tersendiri dibanding yang lain. Secara pribadi ada enggak?
2: Rambutnya Mas ini Mas. Rambutnya beda toh.
0: Wih, itu malah kayak kenari.
2: Lapet gitu Mas. Rambutnya yang jadi pembeda Mas.
0: Oh, itu banyak gitu Mas, gara-gara ngecat. Apa Mas kira-kira?
3: Apa ya Mas?
0: Belum menemukan malah.
3: Belum menemukan.
0: Belum menemukan. Berarti harus saya yang menilai atau Mas kita nanti yang menilai?
1: Iya, iya.
0: Kalau tadi kami menilainya adalah secara antara lagu, konten lagu dan suara matching gitu loh, artinya match. Itu aja sebenarnya tadi ya. Artinya ya apa yang dipunya Mas Tiko ini, Mas Tiko ini belum tentu pas dinyanyikan orang lain yang walaupun mungkin bisa menyanyikan itu gitu loh. Nah, ini keberuntungan atau sebuah perjodohan tuh loh Mas.
3: Jodohan. Bisa jadi. 20 tahun nggak pernah ketemu Mas.
0: Nah makanya sahabat Petra, ini sebuah cerita yang menarik, artinya pertemuan teman-teman bertiga ini adalah pertemuan yang serba tidak terencana semuanya. Ada yang bisa 20 tahun, Mas Gilang juga berapa tahun Mas?
2: 5 tahun Mas.
0: 5 tahun. Oh, dengan saya bertahun-tahun ya Mas.
1: Saya sudah sih.
0: Baru ini ketemu. Tapi dapat chemistry kan, enggak semuanya juga bisa. Ini siaran kita juga enggak akan chemistry, enggak akan jalan kalau enggak ada frekuensi yang sama gitu. Paling tidak kalau boleh sombong, wawasan yang sama.
1: Amin.
0: Oke, lagu yang ketiga. Ini saya kepengen cerita lagi. Ini Jendat-jendit. Nah, ini kesannya apa ya Mas? Jendat-jendit itu sebuah judul yang sangat familiar. Artinya kalau maaf kalau saya harus mengatakan apa ya? Iya, pasar tahu ini gitu. Jendat-jendit. Artinya image-nya itu memang image yang megal-megal gitu tuh Mas. Ini saya enggak kepengin tahu inspirasinya menggambarkan seorang wanita kan? Atau fokusnya ke jendat yang mingkal-mingkal tadi Mas?
1: Iya, jadi inspirasinya sih jadi mungkin ada satu cewek kembang desa lah, semua pria yang ada di desa itu tertarik untuk bisa menjadi pasangannya.
0: Sebentar Mas, kita ini imajinasi atau kenyataan?
1: Imajinasi Mas.
0: Itu yang sebelahnya Mas itu ya, kadang-kadang jendat-jendit.
1: Saya bilang kenyataan nanti diprotes. Iki kenyo kelangenan suka ngenti. Sampai rumah mesti ribut. Iki kenyo kelangenan sopo ya kan gitu ya.
0: Tangga pertanyaan saya ya Mas. Oke, terus.
1: Jadi itu seperti itu yang semua
0: kembang desa,
1: yang semua
0: diperebutkan kali ya.
1: Iya diperebutkan, tapi akhirnya yang mendapatkan Mas seorang duda tua. Duda tua tapi kaya kan gitu.
0: Materi lagi dong Mas.
1: Iya, jadi seperti itu. Akhirnya ya semua kecewa kan gitu. Itu ungkapannya seperti itu. Jadi
0: endingnya ya, jelek ya Mas.
1: Endingnya
0: yang dapat yang kaya. Kan?
1: Yang kaya. Endingnya yang dapat yang kaya. Meskipun sudah tua tapi dia kaya.
0: Berarti judulnya harus diganti bukan jendat-jenditnya. Itu mengecewakan orang banyak tuh Mas. Jutas jotos saya. Jutas jotos. Baik, kita dengarkan dulu ya Mas.
1: Oke, okay, siap.
0: Sebagai nanti kita akan ngomong sebentar sebelum closing. Sahabat Petra, ini satu lagu lagi yang mungkin agak beda. Saya juga jujur juga sekali lagi belum mendengarkan secara detail. Kita dengarkan ya. Menarik judulnya, sebuah kata yang apa namanya, jarang kita atau mungkin mulai jarang kita dengarkan ya. Jendat-jendit.

0: Oke, sahabat Petra, kita masih di opsi ya obrolan santai dan mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ya sebentar lagi ya, kita sudah lebih 10 menit. Enggak apa-apa karena kita tadi harus nunggu 1 jam ya ini jadi obat. Enggak kenal waktu, sedikitlah dibebaskan 5 menit lagi kita. Oke, yang menarik lagi adalah sahabat Petra tentang background-nya masing-masing. Mas Didi, Mas Gilang juga, Mas Gito tadi mempunyai background masing-masing. Untuk penyanyinya nih, saya kembali Mas Didi. Mas, dengan suara, kalau menurut saya, apa ya, saya mau mengatakan, Mas Gito mengatakan tadi juga, kalau medok itu, sesuatu bukan sesuatu negatif kalau itu memang diterapkan pada posisi yang pas, ya kan? Memang kalau posisinya tidak pas ya memang kesannya ganjel gitu. Yeah. Nah suaranya Mas Didi ini menurut saya memang cowok banget itu loh Mas. Yeah. Iya Mas, istilahnya gitu ya. Iya kan? Yeah, yeah. Menyadari itu nggak Mas?
1: Menyadari Mas, menyadari. Oh. Dan saya mencoba untuk menyanyi lagu pop aja tetap.
0: Oh iya.
1: Enggak.
0: Bisa tapi ya pop.
1: Bisa.
0: Ini wagu gitu kesannya. Wagu. Menurut Mas Didi sendiri atau yang menilai?
1: Apa ya? Menurut saya sendiri sih, Mas. Tetap enggak.
0: Iya, iya. Makanya ya, pas-pas banget dan apa ya, saya memberi, melihat contoh dari beberapa penyanyi yang sebelumnya, yang sudah hits duluan gitu. Memang mereka medok ya, artinya bukan medok, mempunyai ciri yang memang mungkin mereka juga memikir ya bahwa lagu ini memang harus dinyanyikan orang-orang dengan lidah.
2: Iya.
0: Iya ya Mas, iya. Iya ya. Ya. Itu akan mempunyai makna lebih kan ya.
2: Iya. Iya. Gitu ya. Lebih mengena ya.
0: Lebih mengena ya. Oke. Okay. Mas Dika tadi juga sedang berusaha masih terus menciptakan lagu koplo yang Jawa.
2: Iya, iya, iya.
0: Mau bikin berapa lagi Mas? Targetnya untuk tahun ini paling enggak?
2: Sebenarnya targetnya tahun ini itu planning kita kemarin itu mau rilis tiap bulan satu. Jadi untuk tahun ini mungkin 10 lagu lah pencapaiannya. Tapi kemarin ada keputusan, ada kebijakan lain yang kita didorong dari agregator untuk membuat satu album gitu loh. Satu album mungkin isinya 7, jadi jatuhnya sama. Cuma rilisnya bareng-bareng gitu loh.
0: Oh, jadi enggak bisa dicicil gitu ya.
2: Enggak bukan. Kan single ya, sekarang anu. Ya, ya. Mungkin itu strategi marketing dari agregator kan gitu.
0: Oh, gitu ya. Iya. Oke. Okay. Terus selama ini kan karena kita teman-teman di sini berkreasi, tentu saja harapannya goalnya adalah semua orang menyukai dan tahu paling tidak.
2: Iya.
0: Nah, sejauh ini kemana aja Mas menyebar karya ini yang sudah dilakukan?
2: Iya, baru kita ke grup WA yang kita punya, terus lewat IG, terus? Lewat TikTok kan gitu ya.
0: TikTok jadi, sudah ya? TikTok
2: sudah. TikTok belum official ya. Official ini di dalam officialnya baru, tapi secara pribadi akun-akun pribadi kita sudah coba share, lewat TikTok, lewat itu jadi.
0: Sudah berapa lama berarti itu?
2: Sejak dirilis.
0: Awal,
2: ya. Kalau yang ini baru 10 hari ya, baru begitu rilis kita coba share yang kan lewat story kita gitu, lewat story di IG, story di WA. Gitu.
0: Tapi Spotify juga kan?
2: Spotify ya.
0: Iya
2: Spotify
0: kan?
2: Ya.
0: Oh ya. Sebenarnya sudah di jalur yang tepat ya sebenarnya. Ya. Hanya mungkin di mainstream kayak radio kemarin sekarang sudah radio. Kemudian yang masih sebenarnya masih bisa diperhatikan dari di TV-TV mainstream. Artinya yang TV sekarang walaupun katanya banyak pendengar atau penonton TV berkurang, tapi kenyataannya kemarin banyak penyanyi hit juga dari sebuah televisi dengan acara-acara tertentu. Artinya justru mungkin segmennya tepat gitu di situ gitu loh.
2: Tapi kalau secara promo sebenarnya, secara promo kita belum melakukan promo dalam arti yang promo beneran ya. Karena itu tadi karena memang kita lagi menghadapi kahanan tadi. Bahkan ini video klip yang kita bikin ini benar-benar bukan yang memang orang bikin video klip itu, enggak gitu. Kita
0: memanfaatkan berusaha, yang ada.
2: Iya, yang ada itu memang kita lagi berjuang ke arah itu. Jadi memang belum ada alokasi khusus untuk promo untuk ini. Jadi saya senang sekali dipanggil sama Petra ini untuk
0: saya. Oke, Mas, kita tahu semuanya, teman-teman di sini juga tahu bahwa sekarang ini yang cepat viral, yang terus di apa mendapatkan respon adalah sesuatu yang lain, yang beda, tidak mainstream gitu loh. Kalau promo misalnya, ya oke, Mas Didi nyanyi di tempat, naik jembatan, terus gini-gini gitu loh, kenyo-kenyo. Itu saya kira tidak akan ngangkat ya, artinya itu biasa, apalagi yang cerita tadi. Makanya usul tadi saya nggak kuyon loh, Mas. Yang di jaratan tadi loh, Mas. Itu viral, saya yakin. Tapi dibuat profesional gitu. Profesional dengan nyanyinya benar-benar gitu loh. Karena apa? Mengangkat background-nya beliau. Itu sudah mendapatkan empati sendiri dari serius itu. Makanya kalau bisa digarap, serius, Mas. Enggak, kalau ini wajah saya serius nih, Mas. Nggak kuyon. Kadang-kadang ide saya itu ceplos gitu, kadang-kadang, tapi benar. Kalau karena ya sekarang dicari, kalau apalagi kalau sudah karya kan harus segera ditangkap oleh orang lain dengan berbagai cara, viral, justru dari situ kemudian akan mendapatkan respon, baik secara ekonomis maupun secara apa ya, branding gitu, ya kan. Makanya mungkin bisa digarap, ya mungkin tidak harus vulgar.
2: Tapi mungkin habis ini, talk show ini kan mungkin ya, kan ini mengungkap di balik, ya kan?
0: Betul, behind the scene.
2: Behind the scene-nya Didi Dharma ini kan, tim kita ini kan, itu mungkin nanti juga sudah ada efeknya gitu, Mas. Ternyata ini loh, kan gitu.
0: Itu benar-benar, bukan memanfaat, tapi ini memang unik ya. Tidak justru saya kagum gitu loh, sesuatu yang kerjaan yang mungkin tidak setiap orang bisa gitu. Mungkin perjuangannya Mas Tito juga diangkat, itu menjadi sesuatu yang bukan menjual sebuah ini kalau saya istilahnya bukan menjual, justru mempunyai keunikan yang harus diangkat. Gitu. Oke, mudah-mudahan ide saya nanti, jangan lupa kalau sukses saya dipanggil ya.
2: Amin. Pasti, Mas. Pasti, Mas.
0: Terima kasih, Mas, sudah datang ke Petra, Mas Tiko, Mas Didi, Mas Gilang.
2: Ya, saya juga terima kasih sudah dipanggil untuk siaran ini.
0: Iya, walaupun kita tentu saja tadi mendapat berkat untuk bersabar satu jam, ternyata mempunyai makna yang sangat dahsyat, kita bisa ngomong macam-macam. Oke.
3: Lebih mendalam, Mas.
0: Iya. Sekali lagi terima kasih, Mas Tiko.
2: Sama-sama.
0: Oke, sahabat Petra, terima kasih sudah mendengarkan opsi obrolan santai yang penuh inspirasi si sore hari ini. Dan tentu saja kita bisa mengambil sebuah inspirasi dari pembicaraan kita, mudah-mudahan. Dan sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.
4: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: Karmu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata hemat. Saudara, rasa cinta dapat dinyatakan dalam berbagai hal, dan salah satunya adalah melalui cincin, sebagaimana yang ingin dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Kisahnya sendiri bermula ketika si anak melihat ibu teman-temannya yang sekelas memakai cincin berlian. Dia pun ingin membelikan ibunya cincin serupa dengan uang yang diperolehnya dari hadiah yang diberikan oleh orang-orang ketika tahun baru tiba. Namun sebenarnya bukan hanya keinginannya untuk membelikan ibunya cincin yang menarik untuk disimak. Akan tetapi pembicaraan di antara mereka lah yang justru mampu menggetarkan hati. Ya, betapa tidak. Ketika tiba di toko perhiasan, ia memilih sebuah cincin seharga 16,6 juta rupiah dan meminta ibunya untuk mencobanya. Senyuman tampak begitu indah saat ibu memasukkan cincin ke jari manisnya. Namun ibunya mengira bahwa si anak hanya bercanda. Dia pun segera meninggalkan toko itu. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian, si anak menangis sambil memeluk erat ibunya dengan terisak-isak. Ibunya berusaha untuk menenangkan si anak dan memintanya untuk hemat. Kemudian, si ibu mengambil sebuah cincin yang jauh lebih mahal dan mengatakan kepada anaknya demikian. "Nak, ibu suka cincin yang ini dan kamu bisa menyimpan lebih banyak uang dan membelikannya untuk ibu nanti." Saudara, hemat dapat berarti berhati-hati dalam membelanjakan uang dan sebagainya. Tidak boros dan juga cermat. Pastinya, kita tidak asing dengan peribahasa yang mengatakan bahwa hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, bukan? Dan kenyataannya mereka yang hidup hemat umumnya hidupnya berkecukupan, atau kita katakan sebagai kaya. Jikalaupun tidak, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, tidak boros atau bahkan jadi terlilit hutang. Karena hemat berarti kita menggunakan uang dengan bijak dan benar, tidak sembarangan. Hidup hemat bukan hanya sekedar berbicara tentang uang atau bagaimana cara kita menabung. Karena menabung hanyalah sebagian kecil dari cara hidup hemat. Sedangkan hidup berhemat adalah sebuah konsep pemikiran, konsep yang harus kita biasakan dan menjadikannya sebagai pola kehidupan kita. Mereka yang telah menjalankan hidup hemat tidak hanya menjadi lebih sehat dalam hal keuangan, namun juga ternyata lebih sehat dalam jasmani dan berpikiran lebih positif. Jadi, jangan biarkan hidup kita terjebak dalam permasalahan keuangan yang tidak pernah berakhir dengan baik. Sebaliknya, mari terapkanlah pola hidup hemat dalam kehidupan kita mulai dari sekarang juga. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Moon Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages and Obellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
5: the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amsal pasal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 30 ayat 8. Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Renungan hari ini berjudul Mencukupkan Diri. Pernahkah kita mendengar kisah tentang Raja Midas dalam mitologi Yunani? Raja Midas adalah seorang raja yang kaya raya. Suatu kali ia menolong seorang dewa, Dionysius. Karena perbuatannya tersebut, sang dewa mengabulkan permohonan raja. Raja Midas memohon agar apapun yang disentuh oleh tangannya berubah menjadi emas. Permohonannya terkabul, dan apapun yang disentuh tangannya langsung berubah menjadi emas. Akan tetapi Raja Midas akhirnya menyesali keinginannya, karena tanpa sengaja anak perempuan kesayangannya menjadi patung emas ketika tersentuh oleh tangannya. Ketamakan hatinya akan harta ternyata membawa petaka dalam kehidupannya. Agur bin Yake di dalam Amsal menuliskan sebuah hikmat penting berkaitan dengan kekayaan di dalam kehidupan manusia. Ia berdoa agar Allah tidak memberikan kekayaan dan kemiskinan. Alasan yang dia sampaikan adalah supaya ia tidak menyangkal Tuhan dikala kekenyangan atau mencuri dan mempermalukan nama Tuhan dikala berkekurangan. Dengan kata lain, ia memohon agar diberikan kecukupan dalam hidupnya dan belajar bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya dari Tuhan. Bersyukur dan belajar mencukupkan diri atas segala berkat Tuhan adalah sesuatu yang penting buat setiap anak Tuhan. Bukankah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lagi pula kita diingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mulailah dan belajarlah bersyukur dan mencukupkan diri dengan segala berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Awali hari dengan mengucap syukur dan belajarlah mencukupkan diri atas segala pemberiannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45 65
00888880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat mitra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Mari malam ini kita satukan hati di hadapan Tuhan dalam doa malam sebelum kita beristirahat tidur. Dan seperti biasa, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghadap kehadirat-Nya dan memulai doa dengan keheningan, menyiapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersiap diri dalam keheningan, dipersilakan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di tengah segala kesibukan, pergumulan, dan sukacita hidup, Tuhan tetap setia memelihara kami. Sungguh kami mengucapkan syukur. Tuhan, kini kami berdoa bagi setiap keluarga yang setia mendengarkan siaran radio Peter FM. Kiranya kasih dan damai-Mu memenuhi setiap rumah tangga. Pulihkan hubungan yang renggang, kuatkan suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan, hikmat, dan masa depan yang baik. Bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ataupun pergumulan batin, Tuhan, kiranya Engkau menjadi penolong dan penghibur yang sejati. Juga bagi para orang tua single parent yang membimbing anaknya, Tuhan juga tolong sertai, dan kami yakin percaya kehadiran-Mu senantiasa menguatkan. Kami juga berdoa bagi setiap perencanaan masing-masing kami semua yang kami rancang, yang kami tata sedemikian rupa. Tapi kami menyadari karena kemanusiaan kami, maka ada cedera manusiawi yang seringkali membuat kami tidak sempurna. Namun ya Allah, kami yakin percaya kehadiran-Mu menyempurnakan setiap perencanaan dan rancangan kami untuk hidup di masa yang akan datang jauh lebih baik karena penyertaan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat, kejujuran, dan kasih kepada rakyat. Kiranya damai sejahtera tetap ada di negeri ini. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, bencana, kekerasan, dan segala bentuk kejahatan. Tumbuhkanlah semangat persatuan, kepedulian, dan gotong royong di tengah masyarakat. Tuhan, malam ini kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah istirahat yang tenang, kesehatan, dan kekuatan baru untuk menjalani hari esok. Biarlah terang kasih-Mu tetap menyertai setiap langkah kami. Jika bagian kami mungkin belum beristirahat karena ada lembur pekerjaan, berkati dengan kesehatan dan penyertaan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian doa malam kita. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah bertobatlah dan berbelas kasih. Berdasar dari Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita mulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kembali membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Tolong kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan belajar mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab pada pagi ini diambil dari Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda lagi, dan kami tidak akan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami. Sebab oleh-Mu yatim piatu mendapat kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan berakar seperti pohon hawar di Lebanon. Cabang-cabangnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan harumnya seperti Lebanon. Mereka akan kembali diam dalam naunganku dan akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripada kulah didapati buahmu. Siapa bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa berakal budi, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada kisah seperti ini. Di sebuah desa pertanian, seorang petani memiliki kebun mangga yang dulu sangat subur. Namun karena kesibukan dan kelalaiannya, kebun itu tidak lagi dirawat. Rumput liar tumbuh di mana-mana, ranting-ranting kering tidak dipangkas, dan tanahnya menjadi keras. Hasil panen pun semakin menurun. Suatu hari petani

itu menyadari kesalahannya. Ia mulai membersihkan kebun, mencabut gulma, menyuburkan tanah, dan merawat pohon-pohonnya kembali. Memang tidak langsung berbuah. Namun beberapa waktu kemudian, kebun yang dulu hampir mati kembali menghijau dan menghasilkan buah yang lebat. Sahabat Petra, kisah ini menggambarkan kehidupan rohani manusia. Ketika hati kita jauh dari Tuhan, dosa dan egoisme seperti rumput liar yang memenuhi kebun kehidupan. Tetapi ketika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, Ia tidak menghukum tanpa akhir. Sebaliknya, Ia memulihkan dan menumbuhkan kembali kehidupan kita. Inilah pesan utama yang disampaikan Nabi Hosea kepada bangsa Israel. Kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan hidup dalam kasih yang memulihkan. Sahabat Petra yang terkasih, pada ayat yang pertama, Tuhan berseru, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu." Seringkali manusia lebih mudah mencari alasan daripada mengakui kesalahan. Kita menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan nasib. Namun pertobatan sejati dimulai ketika seseorang berani berkata, "Tuhan, aku salah." Pertobatan bukan sekadar merasa bersalah. Pertobatan adalah berbalik arah. Seperti seorang pengemudi yang sadar bahwa ia salah jalan. Ia tidak cukup hanya mengeluh. Ia harus memutar kendaraan dan kembali ke jalur yang benar. Demikian pula kehidupan iman. Tuhan menunggu kita kembali kepadanya. Sahabat terkasih, ayat 4 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Kalimat ini menunjukkan hati Tuhan yang penuh belas kasih. Seringkali kita membayangkan Tuhan hanya sebagai hakim yang mencatat kesalahan manusia. Namun Hosea memperlihatkan wajah Allah yang juga adalah Bapa yang penuh kasih. Seperti seorang ibu yang tetap memeluk anaknya setelah anak itu mengakui kesalahannya. Demikianlah Tuhan menerima orang yang sungguh-sungguh bertobat. Belas kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Ayat 5 berkata, "Aku akan seperti embun bagi Israel." Sahabat yang terkasih, bagi masyarakat Timur Tengah, embun itu memiliki arti yang sangat penting. Di daerah yang kering, embun menjadi sumber kesegaran bagi tanaman. Dan secara alegoris, hati manusia sering menjadi seperti tanah yang kering itu. Kekhawatiran, kesibukan, kemarahan, dan dosa membuat jiwa kehilangan kesegaran. Namun kasih Tuhan turun seperti embun pagi. Ia tidak datang dengan kegaduhan. Ia hadir dengan lembut, menyejukkan, dan menghidupkan kembali. Mungkin hari ini ada sahabat Petra yang merasa gagal, kecewa, atau lelah menjalani hidup. Dengarkanlah janji Tuhan. Kasihnya masih sanggup menyegarkan kehidupan yang terasa kering. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, kita tidak dapat terus hidup dalam kebencian terhadap sesama. Seseorang yang telah diselamatkan oleh kasih Tuhan seharusnya menjadi saluran kasih, menjadi saluran keselamatan bagi
orang lain. Kadang yang paling sulit bukan meminta ampun kepada Tuhan, melainkan mengampuni sesama. Ada anggota keluarga yang melukai hati kita. Ada rekan kerja yang mengecewakan kita. Ada sahabat yang mengkhianati kepercayaan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa belas kasih yang kita terima harus diteruskan kepada orang lain. Kasih yang berhenti pada diri sendiri akan menjadi dangkal, tetapi kasih yang dibagikan akan menjadi berkat. Maka perhatikan ayat 8 yang mengatakan, daripada kulah didapati buahmu. Sahabat yang terkasih, pohon yang sehat menghasilkan buah karena akarnya tertanam kuat pada sumber kehidupan. Begitu pula orang percaya, kita sering sibuk mengejar hasil, yaitu keberhasilan, penghargaan, kekayaan, dan berbagai pencapaian lainnya. Namun Tuhan mengingatkan bahwa buah kehidupan yang sejati lahir dari hubungan yang benar dengannya. Jika akar kita tertanam dalam kasih Tuhan, maka buah kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, dan belas kasih akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya bagi kita pagi ini, apakah hidup kita menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang lain di sekitar kita? Sahabat Petra yang terkasih, melalui Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 9 ini, Tuhan mengundang kita untuk melakukan dua hal penting. Yang pertama, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Akuilah kelemahan dan kesalahan kita di hadapannya. Dan yang kedua adalah berbelas kasihlah. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan memulihkan hidup kita, demikian pula kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, dan menolong sesama. Jangan biarkan hati kita menjadi tanah yang keras. Bukalah hati bagi embun kasih Tuhan. Biarkan Ia memulihkan kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita tidak hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikannya kepada dunia di sekitar kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam belas kasih kepada sesama. Pulihkan hati kami yang terluka ya Tuhan, lembutkan hati kami yang keras, dan jadikan kami alat damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi dari Radio Petra hari ini. Sahabat yang terkasih, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab di dalam Dia, kehampaan akan berubah menjadi kepenuhan hidup. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari Anda dengan damai. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, mohon diri.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.
1: Berpegang pada pengharapan. Serahkanlah segala harapan dan impian Anda pada Tuhan, dan sabarlah menunggu Dia memberikan yang lebih baik. Firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18.
2: 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakannya dari ayat 1 hingga 5. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Zuf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana, ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, situasi Hana tampak tak ada harapan. Ia hancur hati karena tak punya anak yang merupakan aib bagi kaum perempuan Ibrani. Berpegang pada pengharapan bisa jadi sulit ketika situasi tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Bagi orang percaya, hal ini bisa semakin mematahkan semangat, karena mereka tahu Tuhan mampu memenuhi harapan mereka dan mengatasi situasi itu. Tetapi, dia tidak melakukannya. Hana adalah wanita beriman besar, sekalipun di tengah kekecewaan dan kesesakan. Tahun demi tahun, ia tetap pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ketekunan seperti yang ditunjukkannya adalah kualitas yang sangat dihargai Bapa dalam hidup umatnya. Ketahanan dalam penderitaan menimbulkan karakter dan pengharapan ilahi yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Penderitaan berat seringkali menarik kita kepada Tuhan. Hana menangis dengan pedih dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, serta mempersembahkan yang sangat berharga baginya, anaknya. Ia meletakkan harapannya di kaki Tuhan dan berjanji, jika Tuhan memenuhi keinginannya, ia akan menyerahkan anaknya menjadi hamba Tuhan. Saudara pendengar, terkadang yang kita usaha pertahankan justru hanya bisa kita miliki dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 24. Kiranya kita belajar dari teladan iman Hana dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan harapan-harapan kita kepada satu-satunya yang dapat memenuhi kerinduan kita atau mengubahnya menjadi sesuai dengan kehendaknya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Petra.
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi, di suasana pagi yang baru pemberian Tuhan, yang bisa kita nikmati bersama-sama di awal aktivitas kita pagi hari ini. Tentu kami akan menyajikan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda, menguatkan, dan juga memberikan inspirasi baru untuk kehidupan Anda sepanjang hari ini. Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567, untuk mengirim request lagu-lagu rohani yang Anda suka. Selain lagu-lagu rohani, kami juga akan menyajikan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Ada juga Dr. Salah yang akan membimbing kita dalam Get Dance for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Juga ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan mengisi pagi hari kita dengan inspirasi iman. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra. Kita bertemu kembali dalam Embun Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur akan kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami memahami dan menghidupi apa yang kami baca dan kami terima dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dituntun, kami dibawa untuk memahami dan melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 yang akan menjadi perenungan kita. Mazmur nomor 100, mari kita membacanya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sahabat Petra, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa hidup kita seringkali dipenuhi rasa cemas? Menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita memulai renungan kita hari ini. Dengan tema renungan kita hari ini adalah berserah pada Allah dan taat perintah-Nya. Berserah pada Allah dan taat perintah-Nya. Mengapa di dalam hidup ini kita seringkali menjadi orang yang dipenuhi rasa cemas? Salah satu jawabannya, karena kita sering memaksa untuk memegang kendali atas hari esok. Kita ingin seolah-olah bisa memegang kendali atas segala sesuatu di hari esok. Kita tahu, kita ini harus berserah dan taat. Tetapi praktiknya sangat sulit ketika keadaan kita kemudian harus masuk dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu secara iman, sahabat Petra dan saya tahu harus berserah dan taat, tetapi mempraktikkannya sangat sulit. Lebih-lebih ketika berserah dan taat itu harus membawa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mazmur 100 mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah.
Mazmur 100 ini mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah dan taat kepada Tuhan. Seharusnya tidak menjadi beban, melainkan sebuah sukacita. Dan itulah yang ditulis dalam Mazmur 100. Mengajak kita melihat alasan untuk berserah dan taat itu bukanlah beban, melainkan sebuah sukacita. Mazmur 100 ayat 3 menjadi dasar yang luar biasa. Mazmur 100 ayat 3 mengajak kita untuk melihat sesuatu yang penting. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Itu menjadi pondasi yang penting yang dikatakan Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Kita diajak untuk melihat bahwa berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Selain itu, kita diajak melihat identitas kehidupan kita yang menjadi milik Tuhan itu. Identitas yang ditunjukkan dan digambarkan Mazmur 100 ayat yang ketiga, pemazmur menyebut kita sebagai domba gembalaannya. Domba adalah hewan yang tidak punya cakar untuk bertarung. Domba tidak punya cakar, tidak punya alat perlindungan untuk bertarung. Penglihatannya buruk. Domba itu tidak tahu jalan untuk pulang sendiri. Itulah kita. Sebuah identitas yang digambarkan oleh pemazmur tentang hidup Bapak Ibu dan saya untuk melihat bahwa taat dan berserah pada Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan yang penting dalam hidup kita. Kita berserah total karena kita tahu Tuhan yang memegang hidup kita. Kalau kita domba gembalaannya, maka kita harus sungguh percaya dengan berserah total Tuhan itu memegang hidup kita. Dia gembala yang bertanggung jawab dan memelihara kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang pendaki gunung yang nekat mendaki sendirian di malam hari yang sangat gelap dan berkabut. Tiba-tiba ia terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung, tali pengamannya menahannya di tengah-tengah kegelapan total. Beruntungnya tali pengaman yang dia sudah pakai itu menahannya. Dia tergantung di udara tanpa bisa melihat apapun ke bawah. Dia tergantung oleh penahan, pengaman yang sudah dia pakai. Di sini kita belajar. Seringkali hidup kita seperti pendaki gunung yang mendaki gunung sendirian dan lalu jatuh dan bergantung hanya pada satu tali pengaman yang sudah dia pakai. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Tiba-tiba terdengar suara di dalam hatinya. "Apakah engkau percaya aku bisa menolongmu?" Pendaki itu menjawab, "Ya Tuhan, saya percaya."
Suara itu berkata lagi, "Kalau begitu, potong tali pengamanmu." Pendaki itu ragu memotong tali pengaman yang membuat dia tergantung itu. Padahal dia tidak bisa melihat ke bawah dalam kondisi gelap dan kabut itu. Suara itu berkata, "Potong tali pengamanmu." Memotong tali berarti melepaskan satu-satunya hal yang ia rasa sedang menyelamatkannya. Dia memilih untuk tetap memegang tali itu erat-erat. Keesokan harinya, tim SAR menemukan pendaki itu tewas membeku tergantung pada talinya tanpa berjarak, hanya berjarak setengah meter dari permukaan tanah yang aman. Konyol ya, sesuatu yang konyol tentunya. Kita seringkali menjadi seperti pendaki gunung itu. Menjadi pendaki gunung yang enggan melepaskan satu-satunya tali pengaman karena kita tidak bisa melihat ke bawah dan kita pegang itu. Ya kira-kira seperti itulah kehidupan kita seringkali. Seringkali kita seperti pendaki itu, kita berdoa minta tolong, tetapi ketika Tuhan meminta kita melepas tali kendali hidup kita, khawatir, ego, logika kita sendiri, melepaskan semua tali kendali itu untuk taat pada firman-Nya, kita menolak karena takut jatuh. Padahal, ketaatan pada Tuhan itu membawa kita untuk melepaskan kendali yang justru membawa kita pada keamanan di dalam tangan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 membawa kita untuk melihat ketaatan yang lahir juga dari ucapan syukur. Kalau tadi kita melihat ketaatan yang membawa kita pada kesadaran siapa pemilik hidup kita, yang kedua yang ditunjukkan oleh pemazmur dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat, ketaatan itu lahir dari ucapan syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Taat seringkali dianggap mengekang kebebasan. Taat pada Tuhan itu seringkali kita anggap oleh banyak orang dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis kita atas kebaikannya yang sudah kita alami. Perhatikan, taat sering dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis. Respon logis kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Itulah ketaatan. Kalau kita kembali melihat Mazmur 100 ayat 4. Untuk memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bagaimana seseorang bisa taat? Ketaatan itu menunjukkan bahwa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh kita alami. Ketika kita menaati perintah Tuhan, meski perintah itu sulit atau tidak masuk akal bagi kita, kita sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam rencananya yang mendatangkan kebaikan. Ayat 5 menutup Mazmur 100 ini dengan sangat indah. Ayatnya yang kelima menutup Mazmur ini dengan indah yang mengatakan, "Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya." Kita taat bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. "Sebab Tuhan itu baik," katanya.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita taat, bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik itu mendatangkan kebaikan, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah pondasi. Pondasi dari ketaatan kita, itulah pondasi dari hidup kita yang berserah kepada Tuhan. Jadi kita menemukan tiga hal di dalam Mazmur 100 ini. Kita menemukan dasar kenapa kita mesti berserah dan taat kepada Tuhan. Mengapa kita harus berserah kepada Allah dan taat pada firman-Nya. Yang pertama, saya kembali ingatkan. Yang pertama, karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Itu yang pertama, yang kita lihat di ayat 3. Yang kedua, karena kita mengucap syukur akan kebaikan. Itu hal yang kedua. Kita diajak untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, dan itu menjadi kunci hal yang penting di dalam ketaatan dan penyerahan hidup kita. Yang pertama adalah mengetahui siapa pemilik hidup kita, lalu yang kedua mengucap syukur dengan memasuki gerbang-Nya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian karena semua kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan yang ketiga, yang ada di ayat 5, kita diajak untuk berserah dan mengucap syukur, berserah dan taat, karena Tuhan itu

kendali hidup kita kepadanya, kita tidak akan pernah taat tanpa bisa berserah lebih dulu. Melalui Mazmur 100, mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Potonglah tali kecemasan, potonglah tali kendalimu sendiri atas dirimu sendiri, dan percayalah pada tuntunan gembala agung kita. Ingatlah, kita hanyalah domba kepunyaannya. Kita adalah domba yang tidak mampu bertahan sendiri. Kita mesti bergantung pada gembala yang agung. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami baca dari Mazmur 100. Tidak mudah Tuhan untuk hidup kami ini berserah dan taat. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali, bahkan untuk hal-hal yang bodoh dalam hidup kami. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali segala sesuatu. Tuhan, mampukan kami untuk melihat bahwa kami ini milik Tuhan. Kami ini domba kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur akan semua kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk melihat kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, supaya kami bisa berserah kepada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini, menjalani hari ini dengan penyerahan pada Tuhan dan ketaatan pada firman Tuhan. Jadikan kami domba yang selalu mendengar, yang selalu taat, yang selalu berserah kepada gembala agung kami. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami. Tuntun kami untuk menjadi anak-anakmu yang berserah dan taat kepadamu. Berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Petra, Tuhan memberkati, dan biarlah perenungan kita hari ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang lebih lagi, lebih sungguh lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI

di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi. Dan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu ke Radio Petra. Kami akan putarkan, sahabat Petra, request lagu Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, pagi ini ketika kita bisa menikmati pagi baru pemberian Tuhan, kita juga harus ingat ada orang-orang yang kita kasihi yang bersama-sama dengan kita. Mereka yang ada di dekat kita, atau yang sekarang mungkin ada di tempat yang jauh, mereka adalah orang-orang yang kita kasihi dan layak untuk kita ingat, sahabat Petra. Dengan banyaknya tuntutan kehidupan yang sekarang ini dihadapi oleh orang-orang modern, tidak jarang pikiran hati kita semuanya tercurah kepada tuntutan-tuntutan tersebut. Sehingga kadang-kadang kita lupa untuk mengingat ada orang-orang yang kita kasihi, yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita rawat hatinya, dan juga perasaan mereka. Karena itu, sahabat Petra, jika sepanjang hari ini Anda sibuk, tetap jangan lupakan orang-orang yang Anda kasihi ketika Anda akan mengambil keputusan, ketika Anda akan berpikir dan mengatakan sesuatu. Karena mereka adalah orang-orang yang berharga yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Selamat menjalani hari ini, sahabat Petra, dan semoga kita semuanya diberikan kebaikan melalui orang-orang yang kita kasihi, baik yang jauh dan juga yang dekat, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan mood bagi kita hari ini. Anda yang masih ingin request lagu, Anda bisa merequest dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Akan kami putarkan lagu-lagu yang direquest sepanjang program Bun Pagi hari ini.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sampai 5,7 Petra FM.